You still listening 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Siapa bilang sih kalau cuman usia muda aja nih kita itu seru-seruan di luar, terus juga lebih banyak ngabisin waktu sama teman buat nikmatin diri kita banget, nikmatin masa muda kita gitu ya teman Pradua. Padahal orang tua itu juga bisa banget loh teman Pradua. Tergantung sikernya itu yang kayak gimana. Soalnya nih ada yang namanya San Diego Soccer Woman yang hadir sebagai wadah komunitas sepak bola perempuan di San Diego, California, yang dirintis oleh Brandy Mitchell sejak tahun 2017. Udah cukup lama ya. Dan komunitas ini dibentuk untuk menghubungkan para perempuan dewasa dengan ruang bermain sepak bola rekreasional yang inklusif, bahkan terus merangkul mereka yang tetap aktif mengolesi kulit bundar hingga usia 70-an dan 80-an tahun ke atas. Which is nenek-nenek kita juga bisa ikut ini teman Pradua. Rangkaian aktivitasnya itu juga beragam banget loh, mulai dari fun game, terus ada sesi latihannya, ada liga lokalnya juga, turnamen sampai program perjalanan sepak bola internasional. Gak hanya itu aja, Sedika Soccer Woman ini juga memfasilitasi program khusus bagi pemain pemula. Jadi gak ada yang namanya, aduh udah umur segini mau nyoba ini, kayaknya gak ada kesempatan lagi deh. Percaya gak percaya, semua orang itu selalu punya kesempatan. Tapi sayangnya tempatnya aja nih yang suka gak ngasih kesempatan yang ada buat kita ya teman-teman Pradua. Pokoknya seru banget sih dari yang aku baca terkait San Diego Soccer ini teman-teman Pradua, dimana buat yang newbie itu ada program khususnya, terus ada walking soccer dan latihan penjaga gawang, sehingga ya bisa dinikmati oleh peserta dan berbagai jenjang usia maupun tingkat kemampuan. Oh, semangat terus nenek-nenek kesayanganku. Walaupun belum pernah ketemu sih, tapi yang namanya nenek, pokoknya nenek aku juga deh intinya teman Pradua.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. More hit song on 92.1.

Tempat dua, setiap orang kita kan emang punya cara masing-masing ya buat memulai pagi hari mereka. Ada yang langsung semangat banget waktu alarm bunyi, ada juga yang butuh waktu ngumpulin nyawa dulu. Tapi yang menarik, ternyata banyak orang yang punya kebiasaan pagi yang kalau dilihat orang lain tuh, wah kok kayak gitu sih, aneh deh. Padahal buat ngejalanin itu udah jadi rutinitas dan malah bikin hari mereka tuh terasa lebih nyaman aja. Misalnya nih, ada yang bangun terus langsung beberes kasur sebelum ngapa-ngapain. Ada juga yang justru harus duduk dulu diam 5 menit sambil bengong dulu baru bisa mikir. Ada yang wajib nyium aroma kopi dulu nih walaupun belum diminum, atau malah ngobrol sama peliharaannya sebelum berangkat kerja. Gemes. Sebenarnya ya, kebiasaan kecil di pagi hari ini sering juga jadi bagian dari rutinitas yang bikin kita lebih siap menghadapi aktivitas. Selama kebiasaan itu positif, juga gak ngerugikin diri sendiri maupun orang lain, ya gak ada yang salah juga ya teman Pradua. Jadi Adel pengen tahu nih, kalau dari teman Pradua sendiri, kebiasaan pagi kamu yang menurut orang lain aneh tapi buat kamu udah biasa itu apa sih teman Pradua? Coba ceritain ke aku ya, ceritain ke Adel juga alasannya kenapa nih menurut orang lain kebiasaan kamu itu malah aneh. Hit me up on WhatsApp 0811 777 921 Anel.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: dipilih sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Okay, aku mau lihat jawaban dari kamu. Aku lihat, aku baca biar teman Pro 2 juga tahu nih ya, kebiasaan-kebiasaan unik dari teman Pro 2 yang kelihatannya sih kalau dari pandangan mereka yang ngelakuin biasa aja sebenarnya, normal gitu ya. Tapi ternyata buat orang yang ngeliat tuh kayak, hah? Masa gitu sih banget itu langsung kayak gitu? Coba nih aku bacain jawaban dari teman Pro 2 dan silahkan kamu mengeluarkan opini kamu di dalam hati kamu aja ya. Tapi teman Pro 2 gak usah di judge, tiap orang kan punya caranya masing-masing. Di masa pada si Rani, aku tuh ya Del, kalau baru bangun gak boleh langsung diajak ngobrol. Harus duduk dulu di pinggir kasur sekitar 5 menit sambil ngumpulin nyawa. Kata adikku aku kayak lagi loading, padahal emang butuh waktu biar otak kita siap aja buat diajak kerja. Untuk lagunya mau Hindia yang Evaluasi. Hindia yang Evaluasi. And next, ini ada Dimas di Bintan. Biasa pagi aku yang dibilang aneh itu selalu rapin tempat tidur dulu sebelum mandi, Kak. Karena teman-teman ngapain sih buru-buru diberesin kalau malam dipakai lagi? Hey! Tapi buat aku kalau kamar rapi itu mood kerja juga jadi lebih enak. Aku setuju banget sama statementnya Dimas teman Pro 2. Karena Adel tuh termasuk yang mau pergi kemana pun juga Adel tuh bakalan ngebayangin kasur di kamar Adel. Adel termasuk yang kayak gitu, kayak lagi di jalan, ya, tapi tadi tempat tidur rapi. Okay. Mari kita selesaikan hari ini dan balik lagi ke kasur dengan hati yang senang. Itu menjadi pemicu aku untuk hari itu benar-benar ngelakuin aktivitas aku dengan baik biar cepat selesai dan cepat bisa ketemu dengan kasur kesayangan aku di kamar tercinta.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telpon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telpon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola DynaTech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

91,1 MHz RRI Prodio FL. Thank you pindah teman terbaik kamu. Lagi pada kapan ini jam segini teman Prodio. Ada yang masih di rumah mungkin karena hari ini kebagian buat jadwalnya libur. Ada juga yang jam segini ternyata lagi di jalan, soalnya kantornya juga masuknya jam 9 mungkin teman Prodio. Dan aku mau lanjut buat ngebacain jawaban dari teman Prodio ya. Jadi itu adalah tanya nih, kebiasaan apa sih kamu miliki tapi menurut orang lain itu aneh banget nih. Di WhatsApp ada dari Nisa. Nisa bilang kalau aku selalu cek cuaca sih kak sebelum milih baju. Nisa selalu cek cuaca sebelum milih baju. Kadang orang rumah tuh bilangnya lebay, tapi kan kita gak pernah tahu ya, tiba-tiba hujan atau panas banget. Jadi menurut aku itu penting. Mungkin sebenarnya di kehidupan sebelumnya kamu itu tinggal di negara yang ada banyak iklimnya ya teman Prodio. Winter ada, terus spring ada, summer juga ada. Jadi emang perlu banget dicek and recheck cuaca juga. Atau mungkin emang soul kamu tuh udah terikat langsung untuk tinggal di negara-negara yang seperti itu. Tapi itu adalah salah satu cara yang bagus banget loh teman Prodio untuk mengecek cuaca sebelum pilih baju. Jadi kita tuh bisa memantaskan kira-kira baju yang mana yang cocok untuk dipakai di hari ini.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Baby itu memperdua ada Strawback Hills. Waktu kamu ngedengerin lagu ini, ada gak sih beberapa memori yang akhirnya itu kebawa lagi karena kamu ngedengerin lagu ini teman perdua? Honestly, aku iya sih. Aku inget banget dulu itu aku dengerin lagu Justin Bieber pertama kali itu di warnet teman perdua. Di warnet gak sih? Iya, gara-gara aku ikutin abang aku main. Jadi waktu itu bunda aku mau ketemu sama temennya. Nah, temennya ini punya anak. Dan akhirnya kita berempat tuh decide buat main warnet aja. Kebetulan di samping rumahnya temennya bunda aku tuh ada warnet. Jadi kita nge-net ceritanya. Di situ aku pakai headphone dan aku langsung denger lagu Baby. Dan kayak baby oh my, Justin Bieber. Jujur aku gak terlalu suka warna ungu, tapi karena waktu itu aku suka sama Justin Bieber teman perdua, and I'm trying so hard to love purple. Walaupun sebenarnya aku gak terlalu suka sama warna ungu, tapi gemes ya ketika kita tuh lagi mengidolakan sesuatu. Ya kita tuh akan seberusaha mungkin lah ya untuk cari kesukaan dia. Kita coba buat mencocokkan diri kita juga teman perdua. Makanya sampai ada yang bilang kan, ya kalau dia mau dia pasti bakal berusaha. Dan itu ternyata emang nyata teman perdua. Buktinya kita tuh suka sama Justin Bieber dan kita gak terlalu suka sama warna ungu. Tapi kita ya udah deh tetap suka ungu aja. Justin kan suka ungu. Ya, iya cene begitu iya. Tapi kalau diingat-ingat emang dulu-dulu tuh suka ngegemesin aja ya teman perdua. Ada perasaan kayak lucu kalau ingat kejadian-kejadian dulu. Sedih ada, kecewa juga mungkin ada, marah juga ada, geli juga ada. Tapi teman perdua, kita kan selalu dipertemukan dengan banyak banget kejadian ya. Kadang tuh makin kesini tuh kita makin ngerasa, oh wow, ternyata dewasa emang gak seindah yang kita pikirkan sebelumnya kan. Dan hidup itu juga sebenarnya penuh sama yang namanya seleksi. Dari kecil tuh kita udah sering ngalamin mulai dari seleksi masuk sekolah, lomba, organisasi, beasiswa, sampai ke tahap dewasa tuh ketemu sama interview kerja. Ada yang langsung lolos, ada juga yang harus mencoba beberapa kali dulu sebelum akhirnya tuh berhasil. Tapi justru dari setiap proses seleksi itu biasanya ada pengalaman seru ya. Deg-degannya iya, bahkan pelajaran yang gak terlupakan juga iya. Karena bukan soal lolos atau enggaknya, tapi gimana proses itu bikin kita juga berkembang dan siap nih buat kesempatan berikutnya. Kali ini aku pengen banget tahu jawaban dan cerita dari kamu nih teman perdua. Kamu udah pernah nyobain seleksi apa aja sih? Seleksi sekolah kah? Organisasi kah? Kerja? Kerja kah? Lomba kah? Atau yang lainnya? Coba kamu curcol sama aku ya teman perdua. Fase deg-degannya itu kayak gimana? Karena aku pengen tahu banget.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Chat. Oke teman Preduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Balik lagi buat kebaikan jawaban dari teman pre-2. Ini sebenarnya kita udah masuk ke topik kedua, tapi karena Anjes gabung di topik pertama nih ya, aku bacain dulu yang pertama ya. Selamat pagi Anjes, ada Shantik, ada Hiu, ada Itik. Pagi-pagi asik banget ini dipanggil cantik, asik. Ada perkembangan ya pantun aku. Abner cuaca Jaksel, pagi ini terpantau cerah kak. Untuk topiknya, jawabannya dari topik pertama, sejauh ini sih gak ada yang aneh ya kegiatan pagi aku kak, selayaknya orang-orang aja. Aku belum bisa membuat kegiatan pagi sendiri. Mungkin nanti kita pikirkan kegiatan pagi yang berbeda dari orang-orang lain ya. Okay. Ternyata mau dicari sama Anjas nomor 2. Untuk lagunya mau Adrian Khalif yang Utopia. Boleh ada di Klavi Utopia ya teman pradua. Semangat siaran ini selalu sharing, ada bagi selalu pasti makin cantik terus. Amin, pokoknya makin aku aminin. Dan buat teman pradua juga, kamu boleh banget kasih tau ke Adele untuk gabung di topik kedua. Adele, tanya kamu pernah ikut seleksi apa aja sih, gimana, sedeg-degan apa, apa yang kamu rasain teman pradua selain deg-degan nungguin hasilnya, sedih mungkin setelah menerima hasilnya, antara sedih yang kayak ya ternyata gagal lagi, atau sedih yang kayak ya ampun gak nyangka ternyata aku bisa ngelewati fase ini, alias kamu lolos seleksi, atau ada hal-hal lain yang bikin kamu itu ngerasa seleksi tersebut ya memorable aja sih di kamu teman pradua, gak buat dicoba lagi tapi ya dijadiin pelajaran aja.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang

0: UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara, seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
1: Oh, gitu. Seru sih. Tapi, scan sana, scan sini, gak kerasa

91 MHz RRI Radio FM Taiji Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Masih barengan sama Adele nih, teman Radio yang nemenin kamu ya. Kita ngebahas tentang seleksi-seleksian. Oke. Aku tuh penasaran aja sih, teman Radio, kamu seumur hidup kamu nih, kamu udah pernah nyobain seleksi apa aja? Mulai dari tahap masuk sekolah favorit, ya kan? Terus mungkin beli jajanan viral, udah sampai di depan kasir, taunya ya kak maaf banget udah abis gitu. Ya kan teman Radio? Iya, itu juga termasuk seleksi. Atau mungkin juga ada yang seleksi pekerjaan, beasiswa dan yang lain. Ada banyak deh pokoknya teman Radio. Di WhatsApp kita cek-cek ada siapa yang gabung. Ternyata ada Anjas nih. Aku tuh pernah seleksi CPNS kak. Awalnya aku deg-degan kak, karena yang ikut itu banyak banget. Tapi emang bukan rezekinya, gak lolos sama sekali kak. Dan kedua kalinya aku ikut tes CPNS, gak lolos lagi kak. Jadi yaudah, aku rasa udah cukup dua kali aja ngikutnya. Bukan nyerah ya kak, kayaknya memang harus cari profesi lain yang menghasilkan cuan lebih besar. There is always cuan as long kita cari jalannya teman Pradua ya. Dan alhamdulillah sekarang cuannya juga cukup besar dengan ngojol dan job freelance. Mantap, Ajus, mantap, mantap, mantap, mantap. Untuk lagunya mau Caleb J yang Di Balik Pertanda. Tapi emang benar banget ya teman Pradua, pasti akan selalu ada rezeki di setiap pekerjaan yang lagi kamu tekunin. Ya mungkin di awal kamu agak sulit untuk menerima, kenapa sih aku malah jadi kerjaan ini, kerjaan itu, gak sesuai sama ekspektasi kamu. Mungkin ada yang dulunya pengen jadi astronot, tapi ternyata kamu ngedapetin kesempatannya untuk jadi penyiar kayak aku gitu ya. Terus juga ada yang jadi pilot, padahal sebenarnya doi kepengennya itu buka usaha. Ada yang seperti itu teman Pradua. Jadi kita emang gak pernah bisa nebak sih sebenarnya yang akan terjadi di depan itu kayak gimana. Yang penting sih kita sudah ngelakuin yang terbaik aja.

kalau kita ngobrolin tentang seleksi, seleksi, dan seleksi, emang kita dari dulu tuh udah ikutan deh yang kayak ginian teman Pro2. Dan buat kamu yang kali ini mau ikutan hal baru ya, seleksi dalam hal baru nih ya teman Pro2, di mana kan kita emang udah sering banget nih ngedapetin informasi tentang pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil ya. Untuk tahun ini emang udah mulai rame beredar di media sosial dibicarakan. Bahkan gak sedikit unggahan yang bilang kalau pendaftaran akan dibuka dalam waktu dekat, sehingga bikin banyak calon pelamar bertanya-tanya, ini informasinya tuh bener atau enggak sih? Sampai saat ini emang pemerintah sudah memastikan rekrutmen untuk calon aparatur sipil negara ya akan kembali dibuka teman Pro2. Tapi untuk jadwal resmi pendaftaran CPNS 2026 itu belum diumumkan oleh pemerintah. Jadi kapan yang seleksi CPNS 2026 ini diperkirakan dimulai teman Pro2? Kira-kira kapan ya? Ya memang kalau untuk spekulasi ya teman Pro2, banyak yang bilang itu bulan Juli ya waktu itu ya. Cuma kan sampai saat ini emang belum ada informasi yang pastinya nih. Jadi kalau misalnya kamu dapat informasi, pastiin juga informasinya itu nggak hoax ya, manis ya, perlu dipastikan lagi. Karena memang belum ada pengumuman resmi dari instansi berwenang terkait tanggal pasti pembukaan seleksi teman Pro2. Karena segala informasi di luar pengumuman resmi pemerintah itu gak bisa dijadiin acuan yang sah juga ya teman Pro2. Yang penting kamu sudah mempersiapkan diri kamu aja. Persiapkan diri kamu yang terbaik biar kamu juga bisa kedapetin hasil yang terbaik.

Coba deh kalau kita bayangin nih ya teman Pradua, Indonesia itu kan punya lebih dari 17.000 pulau ya, ratusan suku, ratusan bahasa daerah, dan berbagai macam budaya. Pokoknya itu banyak banget. Ya kalau dipikir-pikir lagi sih, kita ini hidup di negara yang emang super beragam. Yang keren, perbedaan itu bukan alasan buat kita saling jauh nih, justru jadi alasan buat kita saling kenal teman Pradua. Ya kak? Iya. Bayangin nih kalau misalnya kamu lagi traveling ke luar negeri, terus tiba-tiba ada yang ngomong pakai bahasa Indonesia, dan kamu bahkan langsung nyari, dari Indonesia juga ya? Nah, akhirnya kita saling kenal tuh. Oh, kamu emang Indonesia di mananya? Oh, di daerah itu. Aku juga punya saudara loh di sana. Dan akhirnya topiknya tuh mengalir banget ya, teman Pradua. Misalnya, kayak kamu orang Kepulauan Riau, terus punya teman dari Jawa, Sulawesi, Papua, atau Sumatera. Cara ngomongnya kan beda, makanannya juga beda, logatnya beda banget. Bahkan candaannya juga kadang beda. Tapi, begitu lagi nongki bareng, tetap bisa ketawa bareng dong. Di era media sosial sekarang, kita sering banget ngeliat orang ribut cuma karena beda pendapat doang. Padahal kan beda itu hal yang wajar ya. Tiap orang tuh berhak untuk menyampaikan pendapat mereka. Yang bikin keren bukan karena semua orang itu setuju, tapi karena kita tetap bisa saling menghargai walaupun pendapat kita berbeda-beda. Orang kita aja berbeda-beda tetap satu kok.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Jadi anak muda Indonesia sekarang tuh juga sebenarnya punya peluang yang luar biasa banget ya. Karena kita hidup di zaman yang memungkinkan siapapun untuk berkarya. Mau bikin podcast, jualan online, bikin brand sendiri, jadi content creator, musisi, outlet, programmer, semuanya tuh terbuka banget sama Pradua. Tapi di sisi lain ya tantangannya juga emang gak sedikit ya. Sering banget kita tuh ngerasa tertinggal gara-gara ngelihat pencapaian orang lain di media sosial. Padahal yang kita lihat kan cuma highlight hidup mereka aja ya, bukan perjuangannya. Makanya dibandingin sibuk lomba sama timeline orang lain, mendingan fokus aja nih sama proses sendiri. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Dan kalau kita dengar kata cinta Indonesia, ada baiknya sih gak kebayang tentang upacara aja ya teman Pradua, atau pakai baju adat gitu. Karena anak muda juga bisa loh nunjukin rasa cinta sama Indonesia lewat hal-hal sederhana, sesimpel pakai produk lokal, promosiin wisata daerah sendiri, gak buang sampah sembarangan, menghargai budaya daerah kita, dan juga gak gampang nyebarin berita yang belum tentu benar nih, dan berkarya terus membuat sesuatu yang bermanfaat. Kadang nasionalisme itu bukan soal teriak yang paling kenceng banget teman Pradua, tapi lebih ke actionnya aja nih yang dilakuin setiap hari.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Kalau kita ngobrolin tentang kita Indonesia itu emang udah gambaran sebagai WNI ya teman perdua. Bahkan kalau misalnya mau ditanya apa sih yang bikin kamu tuh bersyukur lahir sebagai WNI, warga negara Indonesia. Nah, aku bakal bilang aku sebangga itu sama Indonesia karena memang dari alamnya ya, untuk wisatanya tuh oke banget teman perdua, makanannya juga oke banget. Jujur makanan Indonesia tuh emang gak ada duanya. Walaupun Adel tuh termasuk suka kayak yang ada keju-keju, misalnya kayak western food aku suka teman perdua, Thai food juga aku suka. Tapi jujur ya, cancalo tuh gak ada yang bisa ngalahin, sambal belacan gak bisa, gak ada yang bisa ngalahin.

0: dendang dendeng batako itu juga nggak ada yang bisa ngalahin. Walaupun kita sebagai anak muda itu kan suka makan makanan yang viral gitu ya, kayak pistachio lah, Dubai chewy cookies lah, terus juga ada spaghetti and banyak lah yang lainnya teman Pradua. Tapi tetap aja akan ada di momen yang kamu ya pengen nasi padang. Ya kan nasi padang itu ibaratnya kalau kamu dari luar negeri, kamu pulang ke Indonesia, nah kamu tuh beneran balik lagi teman Pradua, kamu pulang ke tempat asal kamu dengan makan nasi Padang. Ya enggak? Ya enggak sih, Pak Ketua?
1: Apa?
0: Mau kita dari manapun, tapi kalau misalnya kita udah pulang ke Indonesia dan nyobain nasi Padang, itu baru beneran pulang ke Indonesia.
1: Salah satunya iya.
0: Salah satunya iya kan? Itu kayak udah jadi ikoniknya banget tuh Pradua. Jadi itu sih yang aku syukurin karena aku bisa merasakan banyak makanan-makanan enak. Dan jokesnya orang Indonesia itu salah satu hal yang bikin aku bersyukur banget jadi WNI. Jokes kita tuh banyak banget sama Pradua. Bikin kita yang ya yang sekarang ya, you know lah, in this economy banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan. Tapi kita tetap bisa enjoy dengan hidup kita yang sekarang ya, walaupun dengan banyaknya pressure yang ada, tapi kita sebagai orang Indonesia selalu punya cara ya untuk tetap dinikmatin aja lah, ya udahlah. Dan orang Indonesia tuh banyak untungnya tahu. Sayangnya nih kamu jatuh. Hah, untung aja yang kena ini. Coba kalau yang ini. Nah, kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang positif gitu loh teman Pradua. Misalnya, ini misalnya, ambil-ambil jangan sampai ada yang hilang apapun itu. Untung aja HP yang satu lagi yang hilang, bukan yang ini. Selalu banyak untung. Iya enggak, Ketua? Kita selalu ya ngerasa tuh banyak untung gitu kan?
1: Spontan sih.
0: Iya kan?
1: Kayak gitu. Itu kayaknya udah enggak di konsep, itu spontan aja. Jatuh kan, untung gak kepecah kepalanya.
0: Nah, padahal udah jatuh tuh.
1: Udah luka lututnya gitu.
0: Untung kepalanya enggak. Kayak ada orang yang tabrakan juga, ih untung aja cuma yang ini yang kena. Wow, itu salah satu hal yang menurut aku bikin kita sebagai orang Indonesia yang punya rasa syukurnya juga tinggi ya. Karena di balik musibah aja kita masih bisa ngobrolin tentang untung teman Pradua. Dan semoga kita juga karena banyaknya kita positive thinking, bilang untung, untung, untung, untung, ya kita menjadi orang yang beruntung juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Retro fashion berusia 15 tahun bernama Kalu Putik mendadak menjadi sorotan global setelah konten uniknya viral di berbagai platform media sosial. Hanya dengan belasan video, ia sukses menggait lebih dari 1 juta pengikut. Daya tarik utamanya bersumber dari kreativitas mengolah barang sehari-hari menjadi karya busana berani dan eksentrik yang dipresentasikan lewat runway pribadi di dalam rumahnya di wilayah Mekelle, Ethiopia. Menariknya, di tengah kepopulerannya yang meroket hingga dilirik figur publik internasional, Kalu Putik belum memberikan respon terhadap berbagai upaya komunikasi termasuk dari pihak Instagram yang berniat menampilkan karyanya di platform resmi. Publik dan industri fashion kini berharap pada pihak terdekat yang bisa membantu menjembatani komunikasi agar potensi dan peluang besar sang kreator muda tidak terlewat begitu saja.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90,5

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Now playing lagu dari Hindia dan juga Rara Sekar dengan Membasuh. Yang pasti di siang hari ini ditemenin sama Angela Mercilan dari sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan kita sekarang lagi ada di Sulit.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfoot, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

Ya, sama berdu lagu dari Perunggu dengan Gemilang ya, mengudara di frekuensi 92,1 MHz atau yang lagi streaming ini via rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Untuk di siang hari ini aku mau say hi dulu untuk teman-teman yang mungkin sedang melakukan aktivitas-aktivitasnya masing-masing ya. Ada yang mungkin sekarang sedang bekerja tapi pekerjaannya bisa mendukung kamu untuk sambil dengar radio atau musik. Ada juga yang sekarang mungkin lagi stay di rumah aja, ada yang libur mungkin di hari Senin, karena memang gak jarang ya ada beberapa tempat kerja tuh yang justru liburnya di hari Senin, Selasa sampai Minggu buka. Nah, untuk di siang hari ini aku juga bakalan memutarkan lagu-lagu hits ya, sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan lagu NPD, tahu ya, NPD tuh kemarin kayaknya baru keluar lagu I Love You But You Lebih Love Me kan. Ini mereka sudah keluar lagu baru lagi, guys. Lupain Aku Please. Aduh, aku enggak tahu nih se-NPD apa lagi nih lagunya. Mau enggak sih kita dengerin sama-sama? Dengerin lah ya. Dan of course sudah bisa di request di Peran 2 Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang. Ini tadi lagu dari For Revenge, I Miss You Every Brand New Day, from Spider-Man Brand New Day of course, yang kemarin pernah kita bahas juga ya. Gimana teman Pro 2, sudah nonton film Spider-Man atau kamu takut melihat film tersebut karena ada beberapa spoiler mungkin? Ya, karena kayaknya bukan happy ending ya. Nunggu 5 tahun untuk bilang I love you. Gimana tuh Tuma Pro 2? Tapi ini film yang bisa dibilang meledak banget ya untuk di bulan ini, karena bioskop kayaknya masih rame-ramenya juga orang-orang yang pengen nonton film Spider-Man. Kira-kira kalau misalnya bakalan nonton film ini, kamu bakalan nonton sama siapa nih teman Pro 2? Jangan sama yang beda agama guys, kan udah tahu ujungnya gimana nih. Sama kayak lagunya Enau dan juga Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Let's go, kita dengerin lagunya. Udah ada yang tahu lagu ini belum nih?

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Ya sama berdua lagu hits lainnya untuk sekarang ada Raim Laude ya, dengan Dunia Yang Nanti. Ini merupakan lagu yang aduh liriknya, itulah kenapa jatuh cinta tuh dikatakan jatuh guys. Makanya kamu tuh jatuhnya berkali-kali, ya karena menjatuh cinta tuh sesakit itu. Kalau misalnya kamu jatuh cinta sama seseorang, cobalah kasih porsi untuk kamu mencintai diri kamu tuh lebih besar daripada kamu mencintai orang itu. Kenapa? Karena ketika kita mencintai orang lebih besar daripada kita mencintai diri kita sendiri, itu pastinya bakalan menjadi sesuatu yang menyakitkan pada akhirnya. Ketika mungkin dia tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan segala hal yang mungkin sudah kamu andai-andaikan dan lain-lainnya. Yes, itu dia lagu dari Raim Laude dengan Dunia yang Nanti. Ini adalah lagu terbarunya Raim Laude di 2026, lebih tepatnya bulan Februari kemarin. Dan masih banyak juga ya berseliweran di FYP di mana-mana dengan sound lagu dari Raim Laude. Itu dia guys. Oke, okay, next kita bakalan lanjut ke lagu selanjutnya. Ini aku mau muterin lagu dari siapa ya? Aku bingung sih setelah ini mau muterin lagu siapa. Tapi kalau kita ngomongin terkait dengan yang pernah hits pada masanya, I just want to play another song yang udah cukup lawas. Kira-kira lagu apa ya cocoknya ya? Ini deh ya, teman pre-dua ya. Pasti hari ini ada yang nikah, jadi aku mau muterin lagu Payung Teduh Yang Akad deh, karena pernah hits pada masanya juga. Dan kayaknya tuh hampir setiap kali ada yang nikah di tahun 2017 tuh pakai lagu Akad dari seorang Payung Teduh. Let's go, ini dia lagunya, Akad dari Payung Teduh. And happy wedding for you guys yang hari ini mungkin baru saja menikah.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakaian latar hitam.
2: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
2: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah nggak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah nggak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eka ya kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
2: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
2: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kok apa? Putus, weh.
2: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
2: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
2: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
2: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca gak
1: Udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Iya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Idi, sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
1: Suara Randy tuh.
2: Kita iditin dari sebelah aja kali ya Nat.
1: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan?

0: buku tips anti gagal move on.
1: Udah. Sini, makasih.
0: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
1: Joko.
2: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, ayo tapi turunin ke 7.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita santain dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
4: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
2: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: mau. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
5: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kali pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 12 ya, jadi bakalan membahas informasi kuliner dan juga UMKM. Kira-kira hari ini bakalan jalan-jalan kemana lagi deh kita? Jalan-jalan nanti ya, bakalan kita bahas. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa makan siang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel ini diadaptasi dari skenario film karya Ernest Prakasa dan Meira Anastasia. Novel kolaborasi ini akan membawa kita dalam perjalanan menemukan jati diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan menerima kenyataan sepahit apapun itu tanpa kehilangan harapan. Novel ini berjudul Susah Sinyal. Menceritakan Ellen sebagai seorang single mom yang mempunyai satu putri bernama Kiara. Mereka tinggal bersama Oma Agatha di Jakarta. Ellen adalah seorang pengacara muda yang sukses dan berbakat. Karena kesibukannya, Ellen jarang meluangkan waktu bersama Kiara. Hal ini membuat Kiara merasa kurang kasih sayang. Oma lah yang merawat Kiara dari kecil dan Oma sangat sayang kepada Kiara. Semua terjadi dengan tiba-tiba dan Oma Agatha meninggal karena serangan jantung. Tangis Ellen pecah dan tungkainya tidak kuat menahan beban kenyataan. Dan bukan hanya sebagai seorang ibu yang melahirkan, tapi Oma Agatha adalah sosok yang membesarkannya dan teman bicara serta pilar kehidupannya. Begitupun dengan Kiara yang sangat merasa kehilangan. Dia selalu beranggapan bahwa Oma adalah satu-satunya orang yang peduli dan menyayanginya lebih dari apapun. Betapa remuk hatinya karena orang yang sedari kecil merawatnya kini telah tiada. Handphone Ellen bergetar. Mendapat panggilan dari guru BP karena Kiara bermain Instagram saat jam pelajaran. Guru BP prihatin atas kondisi Kiara dan menyarankan untuk berlibur bersama ibunya menghabiskan waktu berdua agar dapat mempererat hubungan keduanya. Kiara butuh waktu untuk memulihkan diri dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Pulau Sumba. Dari perjalanan inilah semua baru benar-benar dimulai antara Ellen dan Kiara yang tentunya dapat memberikan banyak pelajaran bagi kita para pembacanya.
3: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: santai siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman Pro 2? Apalagi artis cantik yang satu ini emang

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

bahas ini nih, ayam geprek inbox.tpi. Ini termasuk salah satu UMKM yang ada di Ganet. Warga Ganet, mana suaranya? Warga Ganet ke Maci. Jadi ayam geprek di sini tuh berbeda dari ayam geprek kebanyakan ya teman perdua, karena mereka tuh variannya banyak. Menu-menunya juga bervariasi, sesuai aja dengan selera kamu, sukanya yang mana ya udah dipesan aja sesuai dengan yang menjadi favoritnya kamu. Mereka tuh juga punya loh ayam geprek keju sama ayam lada hitam, tapi ini kayaknya yang ayam siram deh ya. Ada ayam geprek sambal matah. Sedapnya. Jadi lapar belum makan. Dan juga ada ayam geprek yang original ya, alias yang beneran cabe dari level 1 sampai seterusnya. Nah, ada ini tuh mau pro 2 juga yang rice box, bisa kamu pesan karena dia juga ada varian paket yang bisa teman pro 2 pilih bebas ya. Langsung aja cek di Instagramnya mereka, ayam geprek inbox TPI. Untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Ganet arah bandara, dekat Tugu Kapal Ruko Bintan Permata Indah 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pro2, untuk informasi olahraga di siang hari ini aku start dari Chelsea yang resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina Valentin Barco dari RC Strasbourg dengan kontrak sampai dengan 2033 nanti. Dia ini menjadi pemain yang usianya masih muda banget, 21 tahun, rekrutan terbaru skuad asuhan dari Xabi Alonso untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Dan klub juga mengumumkan penyelesaian transfer tersebut pada hari Senin 3 Agustus 2026. Dan Barco sendiri dijadwalkan bergabung dengan Chelsea dalam rangkaian pramusim sebelum mengawali musim yang baru. Barco nantinya mengawali karir profesional bersama dengan Boca Juniors setelah sempat melakoni debut di usia 16 tahun ya. Kemudian juga pernah bergabung dengan Brighton pada tahun 2024 sebelum akhirnya menjalani masa peminjaman di Sevilla dan juga Strasbourg. Strasbourg ini sendiri merekrut Barco secara permanen setelah berakhirnya musim 2024-2025 dan penampilannya ini bisa dibilang cukup impresif karena menghasilkan 12 gol dari 43 pertandingan di seluruh kompetisi sepanjang musim yang lalu nih teman Pro 2.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan?
2: Mana dong, bisa gak kan? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Hah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdirilah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan. Kenapa aku serece ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort. Tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bisa lagi. Mungkin kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi malu lah nak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi kayak lab gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena di labnya itu bukan di dapur. Tapi aku lab di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi hand lab kuburan lagi?
3: Nah, suka-suka kepala boy. Kau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini gue dengar ya. Aku pernah jadi ini kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku tapi aku diam aja. Sumpah gak jelas udah mimpi aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, apa lagi Ren?
0: Halo ya Bu. Ah, lagi di kos. Kenapa Bu? Ah, iya. Sorry Bu. Ah, sorry kalau Bu. Iya.
2: Ren. Ren. Ren.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo abis.
3: 2 FM Tanjung Pinang.

Ayo teman peraduan, now playing lagu dari Perunggu dengan 33 kali mengudara di 92.1 MHz. Anyway, kita langsung lanjut aja ke informasi selanjutnya. Ini dari Timnas Voli Putri Indonesia yang baru saja mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama CIVI Cup Putri 2026, di mana kemenangan ini juga menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin ya. Indonesia ini sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan lewat kemenangan 3 set berikutnya. Dan pertandingan berlangsung di Dong N Gymnasium Hanoi Vietnam pada hari Minggu kemarin. Dan Indonesia sama Filipina ini sama-sama masuk laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya ya. Tapi untuk kali ini Indonesia yang memegang kendali guys.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karo mikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia. Sampai siang.
3: Satu Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk ke jam 2 siang. Ini artinya kita bakalan masuk ke informasi seputar dunia entertainment. Kira-kira ada informasi terbaru apa nih dari dunia entertain, teman Pro 2? Masih ngomongin terkait dengan Spider-Man Brand New Day. Ya, ini menjadi salah satu film yang lagi happening sekali. Ini sudah tembus 3 juta penonton kurang lebih ya, hanya dalam 5 hari di Indonesia. Ini baru di Indonesia aja ya guys ya, 3 juta. Kalau misalnya di total mungkin kalau seluruh dunia gak tahu deh berapa keuntungan yang mereka dapat. Tapi yang pasti Marvel and Sony mendulang kesuksesan yang cukup fantastis lewat film Spider-Man Brand New Day. Hanya dalam 5 hari sejak penayangan perdana di bioskop pada 29 Juli 2026, film ini tuh berhasil tembus angka 3 juta penonton. Kalau secara global kesuksesan Brand New Day ini lebih kelihatan ya di opening weekend. Film ini tuh hampir menyentuh angka 1 miliar dolar atau sekitar 927 juta US dollar atau 16 triliun rupiah kalau misalnya di apa namanya dirupiahkan ya. Ini juga menjadikan film Spider-Man pembukaan terbesar kedua dalam sejarah film, hanya di belakang Avengers yang Endgame yang meraih 1,22 miliar US dollar. Sambutan positif penonton juga mewujudkan pencapaian ini ya, sudah pasti ya. Karena banyak yang memuji kalau ceritanya ini emosional, penampilan cast-nya juga luar biasa. Kualitas visual dan juga action scenes-nya itu lebih naik dibandingkan film-film Spider-Man MCU sebelumnya. Tapi ada beberapa yang menyayangkan skala cerita dan aksinya tuh tidak sebesar di film Spider-Man Tom Holland yang sebelumnya, yang Spider-Man No Way Home. Jadi cerita ini tuh sebenarnya diangkat lebih berpusat pada konflik internalnya si Peter Parker yang sekarang sudah dilupakan oleh seluruh dunia, termasuk teman-teman, bahkan kekasihnya sendiri. Alah, mak sedih ya.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Oke teman-teman, kita masih ada di Santai Siang. Barusan lagu dari Sal Priyadi with I'd Like to Watch You Sleeping. Yes, itu termasuk lagu, oh my god, aku suka banget lagi lagu itu, dari seorang Sal Priyadi ya. Tapi Sal Priyadi ini menarik guys, kenapa? Karena termasuk salah satu yang yang kalau ngerilis lagu tuh lagunya kan bagus-bagus, tapi tuh lagu-lagunya tuh kebanyakan dikenalnya itu telat gitu. Jadi misalnya rilis nih di tahun 2024, baru naiknya tuh nanti di tahun 2025, 2026 gitu. Entah itu lewat FYP dan segala macamnya lah. Tapi emang semua lagu-lagu dan juga karya-karyanya seorang Sal Priyadi itu emang bagus banget. Oke, itu Mama Pre 2. Untuk informasi yang selanjutnya, ini datang dari aktor senior kita yaitu Diding Boneng. Kalau misalnya teman Pro 2 tahu, ini merupakan seorang aktor senior yang dikenal lewat film Warkop DKI yang meninggal dunia di usia 76 tahun pada hari ini. Kabar ini juga disampaikan Sanggar Perkasa, Sanggar Acting tempat ia mengajar, lewat pesan berantai dan juga dari postingan Instagram ya. Pemilik nama asli Zainal Abidin tersebut berkarir sejak tahun 1973 dan juga mengawali langkahnya dari panggung teater. Namanya dikenal lewat sejumlah film komedi, apalagi waktu main sama Warkop DKI, serial Rumah Masa Depan, sama dengan film Badarawuhi di Desa Penari. Ini juga menjadikan beliau sosok yang sangat-sangat dikenal. Pada Februari 2026 memang sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena asma, tapi sekarang sudah berpulang ya. Semoga untuk Diding Boneng ini diterima di sisi yang maha kuasa ya guys ya. Kita doakan selalu, karena gimana pun juga beliau ini sudah pernah menemani kita dengan perjalanan dan juga tawa dari karya-karya yang sudah pernah dia lewati. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro2?

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu dari Amigdala, Ku Kira Kau Rumah, mengakhiri juga perjumpaan kita di siang hari ini ya. Nanti bakalan ada Nura yang nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam. So, aku pamit, bye-bye.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Masih di Santai Siang tadi sama Angela. Sekarang lanjut sama Nora sampai nanti di jam 4 aja ya. Karena Nora mau updatein kamu dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau. Jadi ada informasi apa aja nanti Nora updatein. Tetap stay aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."
1: Teman terbaik kamu.

kata Tanjung Pinang akhir-akhir ini. Kalau kamu nggak tahu Produa, apalagi kalau emang kamu anak komunitas lari ya, harusnya kamu tahu nih kalau Tanjung Pinang akhir-akhir ini sering banget ada event yang ada kaitannya dengan olahraga. Dan pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai potensi pengembangan sport tourism di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini sangatlah besar. Jadi berbagai destinasi wisata didukung juga dengan letak geografis yang strategis. Ini dinilai bisa menarik kunjungan wisatawan domestik dan juga mancanegara lewat penyelenggaraan event olahraga. Nah, jadi kalau menurut Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dipadukan dengan sektor pariwisata itu bisa menjadi daya tarik baru nih untuk daerah. Dan pemerintah juga berharap ada kolaborasi dengan berbagai pihak lah ya guys ya, untuk mengembangkan kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Terus juga kalau menghadirkan artis-artis nasional, wuhuy, makin ramai lagi ya. Artis-artis nasional dalam sejumlah kegiatan juga ini pastinya mendapat respon positif sekali dari masyarakat ataupun juga wisatawan luar daerah. Bahkan ya, minat pengunjung dari Singapura dan Malaysia, negara tetangga, itu juga dinilai cukup tinggi untuk menghadiri berbagai agenda hiburan yang digelar di Kota Tanjung Pinang tercinta ini.

ditegur sama anak kecil? Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Kalau tadi Tanjung Pinang lagi banyak-banyaknya olahraga ya, tahun pro 2, jogging-jogging, pokoknya yang temanya tuh olahraga. Kalau untuk di Anambas, ini membuka festival layang-layang. Nah, jadi ini festival layang-layang aduan 1 Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kegiatan itu berlangsung di pelataran Astaka Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan, di hari Sabtu kemarin, tahun pro 2. Nah, jadi sebenarnya kegiatan ini tuh jadi salah satu upayalah ya untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus juga mendorong pengembangan olahraga masyarakat yang versi budaya lokal, guys. Nah, jadi kegiatan ini sebagai salah satu pelestarian budaya tradisional, biar apa sih? Biar enggak punah ya. Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas ini mengapresiasi dan juga mengucapkan terima kasih kepada Komite Olahraga Masyarakat Indonesia dan juga seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan festival ini, guys. Karena menurutnya sinergi dari berbagai pihak itu sangat penting ya kan, untuk mengembangkan olahraga masyarakat yang tetap berakar di tradisi daerah.

Lulu FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Jupina.
1: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
2: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
1: Oh, yang biru putih itu ya?
2: Iya, ada gambar orang lagi tidur, terus di bawah ada kayak lingkaran.
1: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
2: Disabilitas itu apa, Bu?
1: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
2: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
1: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
2: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

kedua dari tadi sih sebenarnya dari jam 3 ya, udah nemenin kamu di Watson Kepri. Dan kita lanjut ke sesi sore ceria dari jam 4 sampai jam 7 malam aja. Nah untuk jam 4 ini Nora updatein kamu dulu dengan informasi-informasi viral. Nanti di jam 5 kita buka sesi topik ya, tanya jawab lagi, request lagu boleh-boleh di jam 5 sore. Dan di jam 6 akan ada lagu-lagu yang kamu dengerin. Terus jam 7-nya baru deh kita relay ke Pro 2 Jakarta untuk music live chat di hari Senin yang bahagia ini. Bahagia gak sih? Hari Senin awal bulan loh, ini masih bahagia dong harusnya ya. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Unpa Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Halo.
2: Halo. Iya, halo.
1: Halo.
2: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
0: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau

0: Sobat Pro 2, kita relay dulu ke Persatu Tanjung Pinang untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Dan waktu yang singkat. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 89%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara, diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus dikarenakan masih adanya potensi hujan ringan dengan skala lokal dan juga durasi yang singkat untuk wilayah Bintan pada siang hari, terutama di wilayah pesisir. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Padris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca untuk esok hari. Rata-rata untuk esok hari itu cerah berawan ya. Baik, pendengar, sembari Anda mungkin.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada informasi nih untuk kamu yang pengen banget ikut upacara, ya kan, di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus, boleh banget teman Pro 2. Karena untuk tahun ini ada 8.100 orang yang disiapkan untuk hadir langsung dalam upacara peringatan kemerdekaan. Nah, untuk kamu yang nanya pendaftarannya gimana? Pendaftaran nanti dilakukan secara online lewat laman resmi yang nantinya akan diumumkan sama pemerintah. Dan untuk masyarakat yang berhasil dapat tiket, bisa tuh ikutan upacara secara langsung di kawasan Istana Merdeka bersama dengan para tamu undangan lainnya. Jadi kalau kamu mau tahu informasi lebih lanjut, ya dipantau-pantau aja informasi resmi biar kamu tidak ketinggalan jadwal pembukaan pendaftarannya.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

Selamat pulang kerja, asik. Selamat pulang kerja banget nih Nura. Ya, iya dong, ya pokoknya pulang beraktivitas lah untuk kami yang baru pulang mungkin di jam 5 sore ini. Atau justru ada yang baru mau keluar, ya kan? Mau melihat sunset. Soalnya cuaca lagi bagus-bagus ya, tahun pradua yang enggak yang mendung gitu. Jadi kalau kamu ke tepi laut, lihat sunset bisa banget ya. Tapi ini kalau di jam 5 sore, Nora pengen ngasih pertanyaan dulu ke kamu teman pradua. Kita ngomongin soal membaca. Nah, kalau kamu tuh sukanya tuh baca apa sih guys? Kan ada ya yang sukanya tuh cuman baca novel begitu. Ada juga yang suka baca komik gitu. Nah, kalau versi kamu itu sukanya baca apa teman pradua? Coba di spill ke Nura ya, nanti bakal Nura bacain sampai jam 6 sore di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: aja udah nyebar undangan, anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak, kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

ngomongin soal membaca, sukanya baca apa, ya kan? Tapi sebelum itu Nora masukin dulu lagunya. Oke, nanti Nora lupa. Jadi Karina, hai hai, selamat sore Kak Nora. Halo, selamat sore. Aku ya, kalau soal membaca, sukanya tuh baca novel romance sama self-improvement. Soalnya kalau habis baca novel ya, itu tuh rasanya ikut masuk ke dunia ceritanya. Apalagi kalau endingnya bikin nangis. Berasa kita yang main ya, itu ya, yang main peran itu gitu ya. Kalau self-improvement, lumayan bikin aku lebih semangat dan belajar untuk gak gampang menyerah. Sekarang juga lagi baca sambil pelan-pelan katanya, sebelum tidur tuh diusahain katanya. Oke, dengan lagu Mamacita, boleh ya. Middle up banget, pokoknya sore-sore jangan lagu galau, tolong ya kak ya. Terus juga lanjut lagi dari siapa ini? Bang Fajar, kalau aku lebih sukanya baca artikel tentang teknologi sama dunia otomotif. Oke, soalnya kenapa? Karena aku pengen selalu update perkembangan terbaru. Ya walaupun bacanya santai sih Kak Nura, tapi kan lumayan ya, nambah wawasan, bener ya. Siapa tahu nanti juga kepake untuk kerja. Yoyo. Jadi sebenarnya membaca tuh gak ada rugi-ruginya teman Pro 2. Ya banyak hal yang bisa kamu tahu dari membaca.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

ngomongin soal membaca, membaca. Tadi Bang Fajar bilangnya suka baca artikel tentang teknologi dan juga dunia otomotif ya. Kali ini kita bacain lagi dari, ini siapa nih namanya? Kak Nisa ya? Kak Nisa dong harusnya. Soalnya ini cuma titik doang gitu, tapi lihat foto profilnya. Oke, Kak Nisa. Karena jujur aku bukan tipe yang rajin baca buku, tapi kalau ada artikel soal traveling atau kuliner, pasti langsung aku baca sampai habis. Wow. Siapa tahu bisa jadi referensi berikutnya katanya. Benar sih, Kak, ya. Itu bisa jadi referensi sekali, walaupun kalau sekarang udah jujur lebih seringnya lihat apa lewat TikTok begitu. Tempat traveling di kota ini, apa tempat-tempat indah di kota ini, atau pergi ke kota ini dalam waktu satu hari harus kemana aja ya gitu. Terus juga kulinernya sama ya. Request lagu Pamungkas boleh, yang kenangan manis ya. Terus juga ada Kak Putri. Kalau aku lagi suka baca buku tentang keuangan, Nura. Awalnya sih karena pengen belajar ngatur gaji sendiri gitu. Tapi ternyata banyak ilmu yang sebelumnya gak kepikiran. Dan kayaknya pentingnya dana darurat, kayak pentingnya dana darurat sama investasi. Oke. Dan semoga semakin disiplin aja sih. Betul. Pokoknya intinya kalau kamu punya uang ya, gajian kamu tuh langsung disisihkan gitu loh untuk tabungan. Jangan disisa-sisa baru kamu sisihkan untuk nabung. No, ya. Dari awal kalau bisa udah langsung kamu sisihkan untuk tabungan kamu.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, nih dia. Yuk, berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

power. Pop a lighter. Lanjut lagi teman berdua. Ini kita bacain lagi dari siapa lagi ya? Tadi udah Kak Putri tentang keuangan, buku-buku tentang keuangan gitu, guys. Ini penting juga sih. Karena kalau walaupun sekarang bisa nonton dari podcast-podcast gitu ya yang ngebahas tentang keuangan. Yang Nur suka banget kalimatnya, daripada kamu disuruh menghemat ya, lebih baik kamu menambah income penghasilan kamu. Jadi kita cari kerjaan

tambahan teman produa. Nah, jadi kita tetap bisa hidup biasa aja tanpa harus menghemat, tapi pekerjaan kita, kita tambah waktu kita makin banyak untuk bekerja. Jadi kalau seandainya ya kamu ngerasa iri ngelihat teman kamu kok hidupnya enak banget ya, coba tanyain deh ya, berapa banyak waktu tidurnya yang hilang karena dia harus bekerja.

ceria hari ini kita udahin dulu guys ya. Thank you banyak. Thank you banyak. Gimana tuh? Antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Terima kasih banyak pokoknya untuk kamu yang udah stay dari tadi dengerin di frekuensi 92,1 di website kita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti tahun berdua setelah ini kamu bakal dengerin dulu lagu-lagu sampai sebelum akhirnya kita nanti akan relay di jam 7 malam kemana tuh? Ke Produ Jakarta. Jadi tetap enjoy dengerin Produ FM Tanjung Pinang.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

seorang anak muda. Dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terluka.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

0: juga ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mau Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Kak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Nggi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Lagi gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

dan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: balik udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini. Yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie gajian. Traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?

0: dengan menghadapi segala tantangan dan ketidakpastian hidup di sana. Andrea Hirata mengisahkan Ikal yang terus mengejar cinta sejatinya, seorang gadis yang bernama Aling, sementara di saat yang sama, Arai fokus pada karir dan cita-cita masa depannya. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjalanan pribadi Ikal dan Arai, tetapi juga menggambarkan perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Andrea Hirata memfokuskan sang pemimpi pada kisah persahabatan yang kuat, kepercayaan pada mimpi, serta perjuangan dalam menemukan arti hidup di tengah-tengah perubahan zaman. Seperti novel sebelumnya, sang pemimpi juga menyoroti pentingnya pendidikan, keberanian, dan semangat dalam meraih cita-cita. Dengan latar kota Bandung yang jauh dari desa Gantong di Belitung, Andrea Hirata memperkenalkan tokoh-tokoh baru yang berpengaruh dalam kehidupan Ikal dan Arai, namun tidak menghilangkan kualitas penceritaan yang kaya akan nilai-nilai kehidupan. Dalam 292 halaman, Andrea Hirata berhasil melanjutkan Laskar Pelangi menjadi sang pemimpi dengan tetap mempertahankan gaya berceritanya yang khas dan penuh emosi. Pembaca seolah dibawa untuk kembali membangun mimpi-mimpi dan menguatkan penghormatan pada seorang ayah.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Nura. Kita masih di sore ceria walaupun langit sudah malam ya, sudah gelap maksudnya. Tapi masih ada di sore ceria dan ini udah waktunya untuk Nura pamit teman Pro 2. Tapi Nura updatein dulu dengan info Pro 2 setelah satu lagu Nura puterin. Kenapa? Karena kita akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk MLC Music Live Chat. So tetap enjoy aja dengerin terus ya Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Pemberiwa Angga Yunanda dan Senina Sinemon resmi menjadi orang tua setelah putra pertama mereka segera Nadi Aksatama lahir di tanggal 20 Juli 2026. Lewat Instagram, Angga membagikan pesan haru untuk istrinya yang berjuang melewati proses perjalinan panjang sejak kontraksi pertama di tanggal 7 Juli hingga akhirnya segera lahir dengan lancar. Proses persalinan Senina sempat terhenti di bulan ketiga pada 9 Juli sebelum akhirnya berjalan lancar dan cepat di hari kelahiran segara. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Jepang berencana untuk memangkas pajak penjualan makanan dan minuman secara signifikan dari 8% menjadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027. Kebijakan yang diusulkan oleh Perdana Menteri ini bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat sekaligus juga meningkatkan daya beli di tengah tekanan ekonomi.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, kita langsung aja relay ke Pro 2 Jakarta untuk MLC.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
1: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dit?
1: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, ada Romaria.
2: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak, Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Luar biasa
0: baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh.
0: Terlalu tua.
2: Udah kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir kayak Reri waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya.
1: Time flies banget.
0: Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album Superhero namanya.
0: Oh Superhero ya, benar-benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya Superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Yes.
1: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget. Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, aku model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali gitu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu. Kayak,
1: aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan?
1: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bukan
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu
0: betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini. Gen Z nggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nggak salah sih. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, nggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Nggak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Iya. Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak sabar, lagi kangen.
0: Okay.
2: Lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak.
1: Nah,
2: siapa
1: iya,
2: tahu,
1: iya.
2: Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin habis ini. Habis ini kita dengerin.
0: Ya, benar. Oke.
1: Okay. Lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lo.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku
1: bikinnya. Gen Z banget.
2: Gokil.
1: Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak?

0: tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah
1: iya, di DM banyak banget kak, kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia nggak tepatin waktu atau nggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi nggak usah nanya ke aku, aku kan nggak bisa nasehatin kamu gitu.
0: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
1: Aduh. Masih banyak nih yang kesindir nih.
0: Iya.
1: Aduh. Banyak yang kesindir.
0: Oh iya lagi gitu. Iya lagi.
2: Gitu. Situ HTS.
0: Iya.
2: Jadian aja kagak kok putus.
0: Tolong diklip ya, tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
2: Tolong diklip. Aduh.
0: Tapi
2: aduh.
0: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
1: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, baca DM, seru banget.
0: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
1: Centil ya? Ada centilnya.
0: Centil banget ya.
1: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
2: Ini, menarik.
0: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
2: bener, gue. Bener, yeah. Marak terjadi ya.
0: Marak terjadi.
1: Karena kakak lagi, itu lagi.
0: Lagi.
2: Apa tuh?
0: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
1: Wow.
0: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
1: Guys, itu
0: lo
1: yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
0: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
2: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
0: Yaudah liat ngomong deh.
2: Alright. Sekarang kita mau kepoin ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan.
1: Ditulis sendiri.
2: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
1: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
2: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
1: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
0: Terlalu iseng ya.
1: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
0: Yeah.
1: Itu sih serunya di situ sih kak.
2: Bener, itu Gen Z banget sih.
1: Iya,
2: lalu ngikutin industri stop banget.
0: Rilis kali ya.
1: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
0: Sampai udah mana nih sisanya nih?
1: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
0: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
1: Iya, makanya benar.
2: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
0: Full.
2: Tuh?
1: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
2: sebulan setengah.
0: Oke. Okay.
1: Sebulan setengah.
0: Iya. Lumayan.
1: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak.
0: Ya.
1: Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Yeah. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
1: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
0: Cuma kayak aduh gue bisa gak ya.
1: Selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
2: Bener.
0: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
2: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
1: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang. Kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin.
2: Paham
1: aku,
2: ya?
1: Udah paham.
2: Okay.
1: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
2: Ngebantuin juga.
1: Jadi memang pada supportive teman-teman.
0: Kok butuh joki tugas gak?
2: Aduh gak usah, jangan, gak boleh.
1: Gak boleh.
2: Skripsi oke.
0: Tapi gak boleh. Tugasnya gak boleh. Apalagi trik skripsi.
2: Bercanda guys.
0: Joki Trinon. Joki Trinon.
2: Udah gak ada.
0: Sorry.
2: Gak ada joki gage gak ada ya.
0: Pelat tuh ganti pelat dulu gitu.
2: Jangan dong.
0: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi pernah enggak lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
1: pernah,
2: tuh
1: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
2: Bener.
1: Kayaknya enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
2: Tapi akhirnya ditulis atau?
1: Aku biasanya bikin di notes HP.
2: Oh, di notes HP.
1: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
0: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
1: iya. Gak sih? Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
2: Oke.
1: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
2: Iya benar. Gacor.
0: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja
1: di notes.
2: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
1: boleh
2: kita.
1: Boleh dong.
2: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
3: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu kan, Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
3: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
3: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
3: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
3: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Oh. Nah, mau dong abang, Yong?
3: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
3: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
3: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Oh, masih kecil. Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
3: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
3: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
3: asik
1: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
3: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
3: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin enggak sih?
3: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh, serius? Sumpah
3: banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
3: Akan
0: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
3: Semoga aja ya, Kak.
1: Amin,
3: mungkin aku bakal
1: amin.
3: Keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
3: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah kontek kan.
0: Oh, yeah.
3: Semoga aja next
1: season.
3: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
3: Gak bisa. Aku udah tekan duluan.
1: Emang nggak bisa di pressure.
0: Gak bisa
1: di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Iya, amin.
0: Kak apa? Abang Babas.
1: Abang Babas. Cangcuters.
0: Mungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
3: Amin.
1: Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
3: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
3: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau

0: explore bisa ke Hipdut atau ke Dangdut langsung. itu gas.
1: Romaria album Dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
2: Random.
0: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba Dangdut enak kan.
1: Iya, yeah, seru. Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
0: Bang, jangan diingetin itu terus dong,
1: Mang. Dangdut kali ya. Gue bikin Dangdut ah gitu kayaknya.
2: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Sulingnya bagus sih kayaknya.
2: Aduh.
1: Nice.
2: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
0: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Bener.
0: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
0: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu
1: lucu. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Rob.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria. Halo.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Iya. Lo kecengkok gitu ya.
2: Cengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat itu nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Hey, itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
1: Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: kayak gitu. Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Terus kita ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Len?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Wow.
1: Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak kedengeran.
2: Makanya gitu. Kakak-kakak support ini kenapa?
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bersama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi kelasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland. Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Tere Liye mampu meracik novel Rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini, sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara, serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Tere Liye ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Tere Liye ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: 92.1

0: mual loh.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, okay. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ada Bangun Cinta dari tiga komposer Tom Fred 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Emang benar katanya mereka tuh, lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Karena jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Yuhu. Apalagi kalau ngomongin hubungan ya, bukan soal jatuh ya Tom Fred 2, tapi soal membangun gimana hubungan itu bisa dijalankan dengan baik. Ya ih. Anyway, udah lama banget ya ternyata Wulan gak siaran. Apa kabar Tom Fred 2 ku yang sangat baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Semoga lagi pada sehat-sehat semua. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terus apa lagi ya? Ada yang udah kangen belum? Ya. Kangen sih jujur. Kangen banget. Ini aku masih agak gimana gitu ya, guys. Aduh, agak-agak 10 hari juga udah libur nih. Gimana nih? Ini pencet yang mana abis ini? Agak bingung. Aku juga sebenarnya tuh mikir tadi, apakah aku akan lupa caranya siaran. Terus juga kemarin waktu sepanjang di Jogja lah ya, sambil denger-dengerin radio di sana, itu jujur kayak yang kangen siaran gitu, pengen siaran. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini ulang disiaran lagi nemenin kamu. Semoga nanti di teman cerita jam 9 sampai jam 11 pada rame ikutan nimbrung sekalian request lagu Indonesia atau mancanegaranya ya Tom Fred 2 nanti. Tapi karena kalau abis ini aku masih updatein kamu dulu dengan informasi-informasi yang menarik bikin kamu makin happy ya, semoga ya. Tapi enggak dengan lagunya. Karena next ini aku bakal puterin satu lagu yang menjadi tanda penyesalan ya guys. Ya gitulah, kalau nyesal tuh emang selalu di akhir.

lagu-lagu Delantis nih Tolong Pro 2 vibesnya emang kayak santai, ngena banget tapi gitu. Jadi kita kayak terbuai gitu ya. Enggak cuma lagu Bunga Maaf, lagu Lampu Merah itu juga kayaknya enak banget didengerin, apalagi kalau misalnya kamu tuh lagi pengen apa ya? Lagi pengen santai tapi pikiran tetap jalan gitu. Apa namanya, guys? Ya gitulah pokoknya, adalah pokoknya ya kan. Tapi Delantis nih emang sebenarnya kalau dipikir-pikir, misalnya kita lagi pengen istirahat gitu ya, karena ini jam-jam yang cocok banget nih buat waktunya start kita istirahat di rumah setelah seharian capek. Apalagi ngomongin hari Senin nih Tolong Pro 2, biasanya tuh jadwal yang sibuk, padat. Jadi pengennya tuh istirahat kalau udah malam kayak gini. Lagu-lagu Delantis cocok untuk didengerin kalau misal kamu cari hiburan yang santai. Tapi kurang pas ya kalau kamu lagi pengen suasana yang tenang. Kok gitu, Lan? Iya, kalau ini aku dapatnya dari ringkasan AI begitu, guys. Musik mereka tuh bergenre indie pop dan retro dengan nada yang ceria, cuman beberapa liriknya tuh bertema melankolis. Jadi rata-rata tempo dan nadanya tuh sebagian besar lagunya punya melodi yang catchy dan relax. Sebenarnya enak buat nemenin waktu berbaring supaya enggak bosan. Tapi kalau kondisi badan, misal kepala kamu lagi pusing atau butuh waktu untuk yang tenang gitu ya, kayaknya gak usah dengerin lagu dulu deh. Dengerin Pro 2 aja, sama aja dong, ya juga. Campur-campur lagi lagunya. Tapi ngomongin suasana hati cocok banget sebagai pengalihan rasa bosan gitu ya Tolong Pro 2 di kamar tidur. Atau mungkin kamu yang lagi di rumah sakit, pengennya tuh justru yang vibesnya tuh happy. Mungkin kadang-kadang karena kita kayak bosen, boring, pengennya tuh vibesnya yang happy gitu Tolong Pro 2. Kayak lagu yang satu ini adalah lagunya Adera yang judulnya Lebih Indah. Untuk kamu yang udah sendirian selama ini, akhirnya ketemu juga.

0: lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa

0: bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
0: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
0: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
0: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana. Ya.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

By the way, teman berdua, ulen tuh hari ini sempat rada pusing gitu kepala aku ya. Jadi aku mikir, kenapa ya ini sakit kepala gitu. Setelah diinget-inget lagi, walah, iya, kayaknya hari ini aku lumayan kurang deh minum air putihnya. Pernah dengar gak? Kalau misalnya kamu lagi sakit kepala, terus ada yang nyantuk, ah kurang minum air putih tuh. Nah ternyata bener loh guys, itu bener-bener kejadian real. Kalau ternyata bisa aja kalau kita kurang minum, kepala kita jadi sakit. Nah sakit kepala karena kurang minum ini harus diatasin ya dengan minum air putih pastinya. Tapi jangan langsung banyak gitu juga, secara bertahap tetap. Karena kita punya tubuh ini kan, kalau misalnya kita langsung push banyak-banyak gitu, bukan lama-kelamaan ya, justru malah jadi gak bagus, karena dikaget gitu kan. Tapi kalau kita secara bertahap, mulai terisi lagi kekurangan dari tubuh kita sendiri. Terus istirahat di tempat yang dingin. Kamu hindarin dulu deh keringat-keringatan kalau misalnya lagi sakit kepala. Makanya kalau misalnya kita lagi lari-larian tuh gitu kan, panas, gerah, kepala kadang-kadang sampai sakit juga ya. Nah samalah satu lagi nih, jangan basahin dulu kepala kamu tuang pradua. Kamu bisa ganti dengan kompres-kompres dingin aja. Nah ini penting untuk mengembalikan cairan tubuh kita yang hilang dan melancarkan aliran oksigen ke otak kita. Langkah yang bisa kamu lakuin selain ini apa ya? Salah satunya mungkin bisa pijat ringan guys. Pijat perlahan area-area pelipis tuh, atau leher yang tegang karena mungkin otot kamu agak tegang ya. Jadi kamu pijat-pijatin biar agak lemes lah gitu, biar lebih relax. Kalau misalnya masih gak bisa hilang juga ya, masih sakit banget, dah waktunya kamu cari obat pereda nyeri. Ya kayak minimal paracetamol deh, biar sakit kepalanya tuh mereda setelah kamu minum air putih nantinya, teman-teman.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Segmen teman cerita jam 9 sampai jam 11 nanti, teman Pradua. Hai, gimana kabarnya kamu malam ini? Ini Wulan emang udah gak sabar, pengen tahu cerita-cerita dari teman Pradua yang ingin ikutan gabung, gasken. Karena emang aku tuh kepo sama yang satu ini, teman Pradua. Ada hal yang kemarin aku juga dapat ya dari cerita waktu jalan-jalan ke Jogja. Cih, pamer. Iya dong. Karena akhirnya guys, cita-cita aku terwujudkan. Kenapa pengen banget kan ke Jogja dari dulu gitu. Kayak kebetulan juga pakainya tuh kalau udah punya doi gitu guys. Karena pengen benar-benar menikmati Jogja yang katanya punya sesuatu itu barengan sama someone. Nah ternyata kesampaian, jadi alhamdulillah banget. Teman, setelah aku pikir-pikir ya, selama perjalanan di sana itulah aku kayak yang ketemu sama banyak orang. Karena di sana itu orang-orangnya enggak asli Jogja semua. Kayak ada yang dari daerah-daerah lain juga. Karena kan emang kota pelajar ya. Jadi orang-orang itu bercampur-campur gitulah, teman Pradua. Nah, adalah salah satu aku kenalan gitu. Jadi kayak yang dia bilang, "Kakak yang sering ini ya siaran-siaran itu." Iya, gitu kan. Terus cerita-cerita. Karena menurut dia tuh postingan-postingan aku itu ya banyak yang bikin dia ngerasa relate gitu loh. Salah satunya adalah soal bertahan tapi malah dikecewakan. Nah, jadi aku kayak yang keinget terus nih ceritanya dia. Aku angkat di ke topik malam hari ini. Cerita deh, ya kan? Cerita dulu deh, teman Pradua. Kenapa kamu tuh pernah memilih bertahan tapi akhirnya malah dikecewakan? Coba ceritain sama request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka untuk malam hari ini, bebas pilih. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 11. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagramnya Pro2TPI 2-nya angka, atau ke aplikasi RRI Digital. Aku tungguin postingan kamu di teman cerita.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produ ya, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling in.

Nih dia teman perdua, timenya, waktunya kita bacain cerita-cerita orang-orang yang pernah memilih bertahan tapi malah dikecewakan. Aduh, kayaknya bukan salah perasaannya deh, salah orangnya aja. Kayaknya kalau untuk perasaan kita yang tulus, kita yang mau serius, itu bukan satu kesalahan teman perdua, cuman salah penempatan itu mungkin yang lebih tepatnya. Ada lagi, ada dari Rani nih. Kak Ul, selamat malam, akhirnya udah ikutan siaran lagi. Iya nih, halo, gimana kabarnya? Ngomongin soal kenapa memilih bertahan terus aku malah dikecewakan. Kalau dulu aku tuh bertahan karena ngerasa semua hubungan pasti ada fase capeknya. Aku pikir kalau lebih sabar, ya semuanya bakal baik-baik aja atau balik lagi kayak dulu. Kalau ngomongin soal hubungan kan emang gak ada ya kak yang baik-baik aja. Pasti bakalan ada tantangannya, ujiannya. Tapi ternyata setelah aku memilih untuk bertahan, untuk bersabar, yang ada aku cuman capek aja. Dia malah makin jauh. Akhirnya aku sadar, ini yang bertahan cuman aku sendirian. Itu namanya bukan perjuangan, tapi nyiksa diri. Benar banget. Lagunya Delantis, Bunga Maaf. Yah, tadi kan kita udah puter tuh lagunya, Rani. Jadi lo gak bisa puter yang itu. Tuker aja gimana? Tuker. Kalau mau tuker, aku tungguin sebelum jam 11 nanti ya. Di WhatsApp boleh, WhatsApp lagi boleh, aplikasi RRI Digital gaskan, atau ke Instagram langsung DM aja juga boleh banget. Oke? Aku tungguin. Next lagi. Ini dari Raka. Halo Raka. Selamat malam Kak Ul. Hai. Udah lama ngilang, tiba-tiba datang dengan topik yang galau ya, Kak. Bener. Kenapa tuh ya? Katanya aku bertahan karena udah terlalu banyak kenangan. Rasanya tuh sayang kalau harus selesai gitu aja. Kayak kita udah banyak ngelewatin banyak hal, kita udah banyak cerita, kita udah banyak jalan-jalan, kita juga udah banyak drama ini dan drama itu. Tapi kita memilih bertahan. Ternyata yang bertahan tuh bukan kita, cuman aku doang kak. Yang ada malah makin sering dibohongin, makin sering ditinggalin, makin sering dikecewain. Ya namanya manusia, sabar kan ada batasnya ya. Definisi sabar orang memang beda-beda sih guys. Jadi akhirnya aku memilih untuk pergi juga kak. Yang kecewa aku, yang pergi juga aku. Iya, boleh. Justru bagus sih kalau menurut aku teman perdua. Ya minimal bukan kamu lah yang ditinggalin, kan udah dikecewain. Lagu yang di request Yalan dari Adrian Kelly featuring Juicy Lucy. Yang sih sialan dia, tapi ternyata bikin aku susah move on juga. Lagu apa tuh Lan? Ku bertumbuh. Tiba-tiba ke situ. Oke, sialan dari Juicy Lucy. Nanti aku puterin abis ini langsung buat kamu deh ya. Nah terus lanjut lagi. Satu dari Akila. Halo Akila. Jujur, apa tuh? Aku tuh pernah bertahan karena percaya orang tuh bisa berubah Kak Ul. Berkali-kali dia janji bakal berubah, tapi ujung-ujungnya ngulangin lagi kesalahan yang sama. Aku pikir kalau misalnya aku baik, aku sabar, dia akan menghargai perjuangan aku. Dia akan menghargai sabarnya aku. Dan berpikir gak bisa dapetin orang sebaik aku. Sampai akhirnya aku capek juga ya, berharap sama janji yang gak pernah ditepatin. Aku minta lagunya aja Kak Ul, lagu Tak Dianggap dari Liodra. Wah, oke. Okay. I know what you feel. Tak dianggap. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi kenyataanmu menana bagi-bagi. Lupa. Ulan diem aja. Kenapa sih Ulan gak usah nyanyi? Iya siap. Yaudah deh, thank you tapi udah ikutan join nih. Nanti kita lanjut lagi tuh ompre 2. Santai dulu sama lagu-lagu yang udah di request sesuai dengan urutan tadi. Yang minta duluan adalah lagu dari sialannya Adrian Khalif featuring Juicy Lucy. Iya, udah memilih untuk bertahan. Aku berharap kalau ini akan membawa suatu perubahan. Bener sih, berubah, tapi malah dikecewakan. Emang boleh, Len? Enggak, jangan kayak gitu ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Produa Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam tuh Om Pradua. Tapi topiknya galau lah, iya maaf gitu aja marah. Halo, ada Ari di aplikasi Ari Digital. Ari, halo Kak, hai. Request lagu Drive bersama Bintang katanya. Nih pertama nih, ya kan, kita cerita-cerita dulu lah Bang. Abang ini buru-buru amat mau request lagu, mau kemana sih? Cuman yang kedua nih lagunya emang aku gak bisa putar, karena ini Om Pradua lagu udah terlalu lama ini lagunya. Dan aku punyanya kalau lagu Drive ada yang Melepasmu, atau mungkin dia lalah, itu kan lagu lama juga lah. Iya sih, tapi kita masih ada gitu loh. Atau Katakanlah, atau enggak yang Akulah Dia. Sesungguhnya aku ada di depanmu, tapi kau tak pernah merasakan itu. Nah, mana Ri, mau yang mana Ri? Kalau bisa cerita dulu atuh, buru-buru amat mau request lagu. Next dulu ini ada dari siapa? Dari Afif Tolong Perdua. Halo Afif. Halo semuanya. Izin ikut bergabung ya, gas kan. Kalau temanya kenapa memilih bertahan pada akhirnya di mengecewakan, jujur cerita gue malah sedikit berbeda. Kalau menurut gue nih, memilih bertahan gak selalu berakhir dengan kecewa. Dulu sebelum married sama istri gue yang sekarang, gue pernah ada di situasi yang rumit. Menjalani hubungan backstreet sama dia hampir 2,5 tahun, dimana waktu itu dia masih punya pacar. Oh my god, oh really? Jadi hubungan kami emang bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Okay. Sampai akhirnya hubungan kami terbongkar nih. Banyak yang mungkin bertanya, kenapa gue memilih bertahan? Jawabannya sederhana, karena dari awal gue punya keyakinan yang sulit dijelaskan. Gue yakin kalau dia adalah jodoh gue. Keyakinan itu yang bikin gue tuh tetap bertahan, meski jalannya penuh rasa takut, penuh keraguan, dan penuh risiko. Pada akhirnya, waktu menjawab semuanya. Sekarang dia bukan lagi seseorang yang harus gue sembunyikan, tapi sudah menjadi istri yang menemani hidup gue. Memang hubungan kami berawal dengan cara yang gak seharusnya terjadi, dan gue gak bilang itu sesuatu yang patut dicontoh. Tapi dari perjalanan itu gue belajar kalau memilih bertahan gak selalu berakhir dengan kecewa. Kadang kalau memang dua orang yang sama-sama berjuang dan akhirnya memilih bertahan gak selalu berakhir dengan kecewa. Oh sorry. Memang hubungan kami berawal, nah tapi dari perjalanan itu, sorry ya, aku agak ngeblank nih guys. Kadang kalau memang dua orang yang sama-sama belajar, sama-sama berjuang dan akhirnya mengambil jalan yang benar, semesta bisa membawa cerita itu ke akhir yang bahagia. Jadi menurut gue, bertahan itu bukan soal seberapa lama, tapi bertahan pada orang yang emang sama-sama mau memperjuangkan masa depan. Karena kalau cuma satu yang bertahan, itu namanya menyiksa diri. Betul. Itu dia sih poinnya guys, kenapa akhirnya bertahan itu jadi kecewa. Karena yang bertahan cuma satu, yang satunya tuh gak mau. Tapi kalau dua-duanya saling memperjuangkan, siapa tahu akhirnya bukan kecewa, melainkan pelaminan. Dan itu yang gue syukurin sampai hari ini. Untuk lagunya gue mau dengerin lagu yang bikin happy-happy aja deh, bukan waktunya untuk galau. Oke, boleh. Lagu apa emangnya? Kasih tahu dong, atau mau aku yang pilihin. Kalau mau aku yang pilihin juga kasih tahu, biar aku tahu mau lagu yang kayak gimana. Oke, okay? Next lagi. Halo Kak, oh ini Ari tadi ya. Ari, katanya lagi galau nih, cerita dulu sini. Tapi lagunya diganti dulu deh ya, aku gak bisa yang putar bersama Bintang. Bersama Bulan ada di Bersama Bulan. Bercanda. Assalamualaikum Gaul. Waalaikumsalam. Oh alah Anjas, it's okay banget Anjas. Doanya aja yang banyak buat aku. Kalau kayak gini kan aku jadi bingung ya. Katanya enggak sempat beli. Jadi aku tanya, "Walah, udah ya Anjas? Udah kah?"
Aduh, makasih Anjas ya kalau emang sudah. Semoga semakin banyak lagi kau punya ini orderan ojolnya makin rame setiap hari dapat 1 juta. Amin. Jadi kalau dihitung-hitung 30 kali 1 juta 30 juta tuh mantap tuh Len. Iya, lama-lama tipes. Jangan dong. Semoga banyak orderan, banyak rezeki, dapat banyak kesehatan juga. Amin. Iya, belum. Katanya jangan dibaca. Ya gimana ya, anaknya spontan uhi banget nih Jess. Thank you ya Jess. Oke, lanjut lagi. Ini ada dari siapa namanya? Ah, tak ada nama nih teman pradua. Gaskan aja ya. Aku bertahan karena mikir mungkin aku kurang ngerti dia. Jadi aku terus ngalah, terus ngertiin. Ternyata dia malah nyaman karena aku selalu memaklumi. Pas aku udah gak kuat, dia malah bilang aku berubah. Jadi itulah guys ya. Karena sebenarnya tuh kita bisa bedain sih hubungan kalau misalnya cuma satu yang berjuang sendirian. Kita bisa ngerasain kayak ya satu, kita ngerasa kesepian padahal kita punya pasangan ya. Dua, kamu bakal ngerasa capek menebak terus isi pikiran dia, menebak terus moodnya dia. Nah itu tuh kamu berjuang sendirian berarti. Apalagi kalau udah ngaruhnya tuh ke mood gitu. Kayak dia moodnya lagi begini nih, dia lagi begini nih. Gak boleh guys. Namanya hubungan gak boleh yang kayak ngikutin mood kamu aja gitu. Enggak, kan harus bareng-bareng. Yang punya mood itu dua-duanya sebenarnya. Nah gimana caranya supaya mood yang satu dan mood yang kedua itu pas ketemu tuh nyambung. Nah itu dia tuh. Yang kadang-kadang yang satu harus dikurangin, yang satunya dilebihin. Nah begitu-gitulah. Pokoknya harus yin dan yang gitu loh, ayang. Oke, okay. Lagunya mau apa nih? Lagu, gak ada ya, denger dari request. Oke, okay. Thank you untuk yang udah ikutan join dan gak ngasih tahu namanya. Kalau mau ngasih tahu nama boleh ya. Baru masuk lagi nih. Kata Afif tadi ikut aja sekarang. Sekarang bukan waktunya untuk galau katanya. Oh iya siap. Lagu yang seru, ini aja deh. Langsung aku puterin buat kamu ya Afif. Lagunya pasti gak bikin galau.

0: Woi, lama wah nggak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Teman terbaik kamu.

sempurna banget nih. Kayaknya kalau dengerin lagu sempurna nih Tom Pradua, kalau dengerinnya bareng pasangan, makin sempurna banget itu. Udah 1000%. Ini lo masih temenin kamu sampai nanti di jam 11 dengan cerita-cerita yang udah ikutan gabung juga, guys. Kamu yang belum gabung, yang belum join, boleh. Tapi kita untuk malam hari ini ngomongin soal, ceritain deh kenapa dulu tuh kamu bisa memilih bertahan sampai akhirnya kamu dikecewakan. Iya, sama lagunya Request Indonesia atau Mancanegara Bebas ya. Ada kayak ini, Assalamualaikum Ibu Ulan. Halo, congrats ya sama lo ya Kak Ulan. Iya, makasih ya Kenny. Aku izin join topiknya. Aku gak pernah bertahan Kak, kalau emang gak bisa dipertahankan. Tapi kalau memang bisa dipertahankan, sebisa mungkin aku bertahan. Udah simple gitu aja ya. Kita mah culture-culture gitu. Request lagu Bandung hari ini. Udah itu aja Ibu Ulan, terima gaji gitu. Iya. Bandung hari ini dari 4Events. Masih ya kamu penikmat lagu-lagu dari 4Events. Aku juga. Apalagi mereka bener. Aku kira bercanda loh guys awal-awal itu, yang kayak 4Events mau ngisi lagu OST di film Spider-Man. Rupanya betulan, kokil. Terus juga mau saya thank you deh, makasih banyak buat Bang Bonix yang udah inget ya sama aku. Kemarin itu kan aku sempat nge-DM gitu, boleh gak aku kan ngundang mereka tahun berdua. Ya cuman sekedar undangan lah, karena menurut aku di kisah hidup aku ini tuh ada 4Events sebagai pengisinya juga ya, dari kayak kisah perjalanan cinta aku ya, ada 4Events di dalamnya. Jadi aku ngundang lah, ngundangnya tuh ya sekedar aja guys, bukan benar-benar ngundang datang sini nih, kita bayar gitu, nggak gitu ya. Bener-bener pure, cuman kayak izin, permisi, aku mau kasih undangan gitu loh. Jadi aku ngasih undangan, dan ternyata mau dibikinin video untuk ucapan. Jadi ya kita gak nolak dong, alhamdulillah banget. Kemarin sampai aku bilang kan masih tanggal 17, masih lama, boleh nanti kalau misalnya bisa bikin video ucapan. Terus dibikinin bener-bener tanggal 17-nya sama vokalisnya itu Bang Bonix. Makasih abang udah ingat ya untuk bikin videonya, walaupun gak lengkap sama semua personel ya, tapi it's okay banget. Itu artinya udah diinget aja, aku udah bersyukur banget sama berdua. Karena kalau aku sendiri mungkin bisa aja lupa gitu, memang manusia kan, apalagi kalau jadwalnya padat ini itu segala macam. Apalagi 4Events lagi sibuk-sibuknya nih, lagi sering konser, bikin karya baru terus, terus juga bikin jadi OST-nya film Spider-Man. Nah, pasti kebayangkan sibuknya gimana. Tetap sempat-sempatin mengingat ya momen bahagianya aku. Makasih, Masya Allah. Nah ini kita balik lagi sama postingan dari teman perdua yang udah ikutan gabung dengan topik kita malam ini. Ada lagi dari Ridwan. Halo, malam Teh Ulan perdua. Iya, malam. Jurusan teknik, jurusan hukum. Kamu cantik tapi sayang udah almarhum. Hey. Ini kamunya siapa nih? Salam dulu buat pendengar Prado Tanjung Pinang yang di kamar mandinya ada keran yang pakai filter lumut, pakai kaos kaki biar airnya higienis. Iya. Yeah. Kalau kaos kakinya bersih bisa mungkin ya. Tahu-taunya dipakai kaos kaki bekas juga tuh. Aduh, bersih dari mana nih? Jento bikin kawul. Okay. Kalau aku bertahan karena masih sayang lah Kak, dan jelas buat dapetinnya tuh susah. Walaupun dia yang salah, aku pun rela kalau disalahkan mah. Definisi orang buta map sih, tapi ya buat apa ditahan kalau emang bukan kamu yang diinginkan. By the way, selamat ya Kak Ulan, semoga sama wah. Sama juga kemarin kemana aja di Kebumen. Kebumennya mana tuh katanya gitu. Aku enggak tahu ya daerah mana ya Kebumennya. Cuman kemarin sempat ke daerah sawah-sawah gitu. Terus sebentar kan di sana lagi ini ya, lagi kemarau tahun berdua. Jadi infonya dari mereka tuh kalau di sana udah berbulan-bulan, hampir 6 bulan gitu enggak ada hujan. Alhasil ada tuh kali kayak sungai ya, di kali lah ya sebutnya di sana ya. Nah itu tuh kering banget guys, udah kayak apa namanya, got. Kalau got kan kecil. Nah ini tuh kali sebenarnya besar, tapi karena udah surut jadi cuma sedikit doang airnya mengalir, dikit banget gitu.
Nah, terus kayak gitu aja yang aku dapat di Kebumen, nggak sempat yang jauh-jauh kemana. Oh, satu lagi malamnya sempat ke apa itu namanya, alun-alun Kebumen. Widih, itu asik sih, banyak banget makanan di sana, dan ada namanya sate apa gitu guys, tapi aku nggak sempat nyobain karena katanya kalau di sana itu jualan sate itu buat sarapan. Itu fun fact sih buat aku, karena kayak Di Tanjung Pinang malah jarang ada orang jual sate itu pagi-pagi. Biasanya tuh lebih ke malam gitu. Jadi kayak, oh inilah ya perbedaan daerah gitu. Berbeda-beda tetapi tetap satu tusuk. Okay, thank you buat Ridwan. Oh masih ada ya, tapi rupanya ya. Katanya kenapa juga nggak naik bis. Kalau naik bis dari Jogja sampai ke Bumen aku kasih free dah. Syaratnya satu sih, bareng aku aja. Ceritalah kemarin kemana aja. Kasian kan penonton buat cerita mulu katanya. Iya, kemarin ya gitulah. Kalau ke Bumen udah aku ceritain. Cuman kalau pas ke Jogjanya itu ya milih pakai kereta biar cepet. Karena juga kan kita menikmati ya momen kapan lagi naik kereta. Di sini nggak ada kereta, Ridwan. Jadi kayak yang wow, aku bener-bener dari on the way-nya itu naik pesawat dari Pinang ke Jakarta. Terus lanjut lagi langsung ke ini stasiun Pasar Senen ya. Itu kan ke Kebumen itu sekitar 6 jam 7 jam gitulah perjalanan. Nah, itulah habis itu dari Kebumen ke Jogja sejam aja, sejam perjalanan. Lanjut lagi di Jogja itu beberapa hari aku lupa. Terus pulang-pulangnya. Nah, pulangnya tuh aku ke Jakarta lagi naik kereta api 7 jaman. Nyampe Jakarta, malamnya berangkat naik kapal. Jadi kayak bener-bener semua kendaraan aku cobain tuh guys. Cuman satu sih, di Jogja kemarin gak sempet naik delman. Ada ditawarin, mau gak naik delman. Tapi kayak udahlah gak usah lah aku. Yang penting aku udah lihat aja. Naik delman aja sih, aku gak sempet gitu aja. Gitu ceritanya Ridwan. Mau request lagu dong, lagunya Noah, Aku dan Bintang. Makasih kawalan Gutari yang sibuk tidak bisa balas DM Instagramnya. Semangat buat siaran nih. Iya, jujur guys, memang aku tuh dari kemarin ya, pertengahan dari acara sampai sekarang tuh belum bisa menemukan titik di mana aku santai gitu. Belum. Sampai sekarang tuh masih sibuk aja yang aku kerjain. Pokoknya di rumahnya tuh gak bisa diem. Diemnya itu tuh kalau misalnya udah capek ketiduran, nah itu lalu diem. Nah, sisanya ada aja gerak-gerak itu segala macam. Jadi kayak ya gitu ya Ridwannya, kenapa dibilang sibuk ya. Aku dan Bintang dari Noah, aku puterin nanti deh ya. Coba aku cek dulu lagunya ada gak nih. Noah harusnya ada sih. Aku, oh iya ada nih, Aku dan Bintang. Siap, thank you udah ikutan join. Yes. Ada kapal tengah alun-alun ta katanya. Ah, tuh aku gak tahu. Kayaknya aku cuma sempat bagian pinggir-pinggir aja guys. Waktu itu soalnya udah malam banget Ridwan. Soalnya kan bareng sama keluarga, jadi kayak kita gak bisa jalan-jalan berdua aja gitu. Kan Jogja ada bandara katanya. Iya betul, betul ada bandara. Tapi kan mau nyobain keretanya. Mau puas-puasan di kereta. Okay, thank you. Nanti kita lanjut lagi nih Tom Pradua. Ini juga masih ada sekitar setengah jam ya buat bacain postingan kamu. Santai aja dulu Brody Bestie. Untuk yang belum gabung, sini ikutan join. Kita masih ngomongin soal gimana sih ceritanya kamu yang dulu memilih bertahan tapi malah jadi dikecewakan. Aku rasa lagu ini bakalan relate banget deh di kamu. Coba dengerin deh.

setelah ini kita bakal masuk ke sesi terakhir lo guys. Yang belum sini cepetan, yang udah nih ulang lanjut bacain dulu. Ada Alwi, halo Alwi. Assalamualaikum Kak Ulan, waalaikumsalam. Maaf telat join abis nonton Drecin katanya. Udah jadi CEO yang menyamar belum tuh Drecinnya. Dulu aku memilih bertahan karena kata sayang, sering diselingkuhin tapi tetap bertahan. Ya mungkin resiko LDR ya. Dan dia menikah dengan orang satu kampung dengan aku cuman beda RT. Aku RT 2, dia dapat jodoh RT 1. Dan mertua dia punya warung sate sebelah rumahku. Itu yang sering kamu ceritain sih ya. Semangat Alwi. Lagunya ada band, judulnya apa? Tiada yang salah. Tahu lah ya judulnya apa teman perdua. Aku gak mau sebutin. Oke, thank you buat Alwi udah ikutan join. Ada Black Eyes. Wih, di Papua Barat nih udah lama banget orang Papua gak gabung. Assalamualaikum Ulan, jaga malam. Waalaikumsalam, jangan galau malam-malam. Yuhu, teman Ulan sampai akhir siaran. Dan selamat malam buat semua pendengar setiap Perdua Tanjung Pinang. Semoga malam ini indah. Walau di sini mendung dan hujan tak kunjung datang, bertahan tak selamanya mengecewakan selagi masih ada komitmen. Aku pernah merasakan itu. 2007, aku jadian sama istri aku, jalanin hubungan putus nyambung dan pernah hilang kontak selama 2 tahun. Tapi akhirnya menikah juga di tahun 2015. Setelah melewati semua permasalahan yang datang silih berganti. Wah, definisi jodoh gak kemana ya. Lagunya Padi, Tempat Terakhir. Salam kompak selalu dari Fak-Fak Papua Barat. Alright. Bentar. Padi yang tempat terakhir. Tempat. Nah, kayaknya yang ini enggak ada nih. Padi Ulan punya nih, Black Eyes. Tapi yang judul ini Ulan enggak ada. Gimana ya? Padi kita ada punah Indonesia Pusaka, langit biru bayangkanlah begitu indah Madiwi. Perjalanan ini semua tak sama. Seperti kekasihku, sesuatu yang indah. Sobat, terbakar cemburu kau malaikatku sama menanti keajaiban. Itu dia yang kita punya. Mau tukar dulu? Boleh? Aku tungguin sebelum jam 11 ya. Sebelum abis ini deh. Karena setelah ini kita bakal masuk ke sesi terakhir tolong pradua. Coba aku cek lagi. Ada sih di WhatsApp yang belum dibacain. Tapi ke lagu yang diminta sama ini dulu deh. Cilubah namanya di aplikasi RRI Digital. Dari tadi sih teman pro 2. Tulang dan Nadi. Oh, Tiara Andini. Tiara Andini itu lagu barunya ya teman pro 2 ya, di bulan Juli kemarin baru rilis. Sihip, kita masukin aja dulu karena kebetulan belum ada yang request ya. Kau malaikatku masuk. Thank you. Udah cukup banget nih menuju jam 11 nanti tolong pradua. Tapi kalau ternyata ada yang masih pengen cerita, sempatlah untuk aku bacain ya. Cerita kamu WhatsApp kita boleh 0811 77 79210, Instagram pradua TPI 2 nya angka, atau kamu ke aplikasi RRI Digital juga boleh banget tolong pradua.

Bener-bener kita udah sampai di sesi terakhir barengan sama Ulan Teman Pera 2 di Jaga Malam Teman Cerita 3 Agustus 2026. Ini masih ada dua postingan lagi guys. Pertama dari Jevin. Selamat malam, malam untuk semua pendengar radio malam ini dan dimanapun. Ikutan bercerita untuk malam ini ya. Aku dulu pernah bertahan sangat lama. Aku percaya selama aku masih mencintainya dan tetap menunggu ya, suatu hari nanti dia bakalan lihat ke belakang lagi, menyadari kalau ada aku yang gak pernah benar-benar pergi. Nah, aku menggantungkan harapan pada waktu itu. Seolah waktu itu bisa mengubah hati seseorang, tapi ternyata aku salah. Dia terus berjalan tanpa pernah menoleh, sementara aku tetap diam di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang bahkan tidak pernah dijanjikan. Bertahun-tahun aku bertahan, sampai tanpa sadar aku menutup hati untuk siapapun yang mencoba datang. Bukan karena mereka kurang baik, tapi karena di dalam hati ini hanya ada satu nama yang gak pernah benar-benar pergi. Nah, sampai akhirnya aku berada di titik dimana air mata gak lagi jatuh. Bukan karena lukanya sudah sembuh, melainkan hati ini perlahan-perlah berubah menjadi mati rasa. Kecewa yang begitu dalam membuat aku kehilangan keberanian untuk percaya pada cinta lagi. Dan sampai hari ini, membuka hati untuk seseorang itu masih terasa sangat sulit. Bukan karena aku belum bisa melupakan, tapi karena masih ada kenangan yang sesekali datang tanpa permisi, mengingatkan aku bahwa dulu aku pernah mencintai seseorang sedalam itu, sampai harus kehilangan diriku sendiri hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak pernah memilih untuk tinggal. Untuk lagunya puterin Mungkin di depan Buram oleh It Gita. Okay. Thank you Jevin udah ikutan cerita untuk malam ini ya. Walaupun jadinya kayak bikin kamu galau. Tapi ya semoga setelah ini kamu jadi lebih lega deh setelah kamu cerita. Last but not least, Anjas Muro Tongong Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik. Jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Di Bogor habis hujan deras Kak. Cek sound Kak Ulan. Enak banget. Ikutan topiknya ya. Memilih bertahan karena dilandasi kata sayang dan capek buat mengenal orang baru Kak. Bertahan aja selesaikan masalahnya, bukan selesaikan hubungannya. Tapi ya tetap aja hubungannya yang selesai. Lagunya Adrian Khalif, Utopia. Utopia, penyanyi juga lagi Utopia guys. Tapi di Adrian Khalifnya kita puterin dulu buat Anjas. Thank you. Semangat siarannya kalau lain cantik, sehat dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama banget ya Anjas. Thank you juga buat semuanya. Enjoy untuk malam hari ini. Kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang aku siapin buat temenin malamnya kamu di Jaga Malam bareng Ulan.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Bebs, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke, Beb, aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
2: Begini ya Mbak, dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan rumah sakit ini, ya?
0: Tidak!
3: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV AIDS.
4: Jaga malam,
5: teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
7: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
8: Jaga malam,
9: jangan galau malam-malam.

0: Kecamatan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 90.

Teman Perdua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang masih memberikan kita waktu, meski banyak waktu yang tidak kita gunakan untuk mengingatnya. Salawat wa salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa. Bikaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang sibuk boleh, tapi jangan lupa Allah. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Pagi kuliah, siang kerja, malam nugas atau bahkan lembur. Semua serba sibuk. Bahkan semua serba dikejar target. Tapi pertanyaannya satu, di tengah semua kesibukan itu, apakah Allah masih dapat prioritas atau sudah kita letakkan di paling belakang? Kadang kita bilang, teman Pro 2, aku mau ibadah, tapi ya gitu, waktunya gak ada. Padahal kenyataannya bukan tidak ada waktu, tapi kita tidak memberi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim.

auladukum wala auladukum zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Teman Pro 2, ayat ini mengingatkan kita, kesibukan itu wajar, tetapi jangan sampai melalaikan. Karena kesibukan sejati bukan ketika jadwal kita padat, tetapi ketika hati kita padat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu bukan hanya soal sholat, bukan hanya soal sajadah. Ibadah adalah cara kita meletakkan Allah di nomor satu, di hati kita, bahkan ketika aktivitas dunia sedang menumpuk. Ada tiga cara agar kita bisa tetap ibadah meskipun tetap sibuk. Mulailah hari dengan Allah, bangun subuh, sholat tepat waktu, dan sempatkan 1-3 menit zikir atau baca Al-Quran. Biarpun sedikit, asal rutin. Karena Allah tidak menilai panjangnya bacaan, tetapi hadirnya hati untuk tetap istiqomah. Kemudian berikutnya, jadikan aktivitas dunia bernilai ibadah. Misalnya, kuliah sungguh-sungguh, itu ibadah loh. Kerja jujur, itu juga ibadah teman perdua. Bahkan bantu orang tua pun termasuk ibadah. Sederhananya kegiatan ini, bahkan sering loh kita lakukan. Niatkan semua itu karena Allah. Karena Nabi pernah bersabda, innamal amalu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dengan niat yang benar, dunia itu jadi pahala, aktivitas jadi ibadah, dan lelah menjadi ibadah. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan sholat teman Pro 2. Sesibuk apapun kita, jangan sampai sholat ditunda sampai habis waktu. Karena kalau 5 menit saja kita tak mampu memberikan waktu untuk Allah, bagaimana mungkin kita berharap Allah luangkan waktunya untuk urusan kita? Ingat, sukses tanpa Allah itu hanya kelihatan besar, tapi sebenarnya kosong dan rapuh. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, kita semua ingin hidup seimbang, tapi ingat, hidup bukan hanya di dunia. Akhirat adalah kampung pulang kita. Dunia ini sementara, tetapi apa yang kita lakukan untuk Allah itu yang abadi. Maka sibuklah, berkaryalah, kejar mimpi setinggi-tingginya, tapi jangan lepaskan Allah dari prioritas kita. Karena hanya dengannya hidup terasa cukup, dengannya hati menjadi tenang, dan dengannya lelah berubah menjadi ibadah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan selalu tenteram. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang sibuk tetapi tetap taat, sibuk tetapi tetap ingat, sibuk tetapi tetap dekat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga ya. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
1: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
0: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
1: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
0: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
1: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
0: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
1: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya ya ya, halo halo halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya,

halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP-ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringan aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Lagi gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Spada.
4: Selamat pagi Teman Pro 2.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Untuk kamu yang sekarang sedang mendengarkan kita, lagi on the way menuju ke sekolah, atau ada yang mungkin lagi on the way menuju ke tempat kerja pagi banget, atau mungkin ada yang masih di rumah ya, masih siap-siap. Selamat pagi semuanya. Kita lagi ada di Spada bersama dengan Angela. Yang pasti aku nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nantinya ya. Teman Pro 2, ini aku punya informasi terbaru dari pemerintah. By the way, udah pasang bendera belum nih? Karena udah tanggal 4 ya guys. Kita tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini bakalan memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-81. Gak kerasa ya, udah 81 tahun merdeka nih. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka? Adaw. Oke, teman Pro 2, pemerintah ini menyiapkan 8.100 tempat bagi masyarakat umum yang mau menyaksikan langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 nanti. Kesempatan ini juga dibagikan lewat mekanisme perebutan undangan atau world ticket. Ini kayaknya for the first time ya, karena kayaknya sebelum-sebelumnya tuh pastinya cuma tamu-tamu undangan tertentu aja gak sih ya guys. Rencana ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Pendaftaran nantinya buka lewat layanan resmi Pandang Istana di pandang.istanapresiden.go.id, di mana ini merupakan situs yang sama yang digunakan pada tahun sebelumnya. Oh, berarti udah pernah, aku baru tahu sih. Saat ini untuk lamannya sendiri belum bisa diakses ya, karena baru akan dibuka nantinya ketika pendaftaran resminya dimulai. Sampai saat ini belum diumumkan juga sih jadwal resminya kapan. Yang pasti berdasarkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, biasanya dibuka di awal tahun. Di awal sampai dengan pertengahan Agustus. Ngapa awal tahun, jauh banget tuh Januari. Yang dimana informasi resmi ini bisa kamu pantau juga lewat channel Kementerian Sekretariat Negara. Pesertanya pokoknya gak ada yang gimana-gimana sih, yang penting warga negara Indonesia aja. Terus juga punya data diri yang lengkap, NIK, terus juga kontak sama foto identitas. Kalau untuk pendaftaran upacaranya dipungut biaya kan, Jel? Enggak ya guys. Jadi kalau misalnya kamu pengen war tiket, tidak perlu untuk bayar. Jadi ada 8.100 kuota yang bisa kamu rebut untuk bisa menyaksikan langsung hari upacara di Istana Negara. Kira-kira pengen war nggak nih teman Pro 2? Terutama untuk teman-teman deh yang di daerah Jakarta ya. Kalau dari Tanjung Pinang ke sana, wah lumayan juga ya guys. Memang sih war tiketnya nggak ngeluarin biaya, tapi untuk akomodasi, transportasi dan lainnya, wadaw juga ya guys.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
0: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu nggak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

9, 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di Spada. Hai hai. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Untuk yang lagi mandi, mandi yang bersih ya. Jangan lupa sarapan sih, lebih tepatnya, lebih pentingnya lagi, guys. Untuk informasi yang selanjutnya, kita lanjut lagi. Ini datang dari informasi KMP Mutiara Sentosa Mapra 2, sebuah kapal rute Surabaya Makassar terbakar di perairan utara Pulau Sapudi Sumenep Madura tanggal 2 Agustus 2026 pagi atau hari Minggu kemarin. Kapal ini mengangkut 232 penumpang dan 181 kendaraan mengalami kebakaran ketika berlayar ya, makanya memicu operasi penyelamatan besar-besaran lah pada waktu itu di tengah laut. Chaos banget lah untuk kejadiannya. Bahkan tim SAR juga sempet banyak yang turun ya guys ya, bersama dengan Syah Bandar di Lairut Polda Jatim serta sejumlah kapal niaga dan juga kapal tunda dikerahkan untuk mengevakuasi seluruh penumpang. Sejumlah penumpang ini sempat melompat ke laut karena panik ya, tapi untungnya banyak yang berhasil diselamatkan. Dan sampai sekarang proses penanganan korban, pendataan dan juga pengamanan jalur pelayaran masih terus berlangsung ya. Semoga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dan untuk penyebabnya masih belum diketahui, tema Pro 2 masih dalam proses penyelidikan.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Hari Minggu, jadi nggak mau pergi?
2: Boleh, tapi jangan pagi ya. Soalnya aku mau ibadah dulu.
1: Oh, ya udah, kita perginya sore aja. Makan siang yuk, lapar nih.
2: Nggak dulu deh, keuangan aku lagi nggak oke nih.
1: Udah, tenang aja, aku yang traktir.
3: Besok, jangan lupa ikut gotong royong.
4: Males lah, Mak, orang tua semua.
3: Ya makanya kamu ikut, biar bisa jadi contoh untuk teman-teman kamu.
0: Nah, gampang kan?